0: Puçinosi Milli.
1: Parasi Vaz e Teatr.
0: Ini Kosi Ruzgori Hunarmandon.
1: Muarifi Farhangi Ajdodei Tojikon va Bozgui Dastavardhoi Soha.
0: Dar Barnomai Tahlili Farhang va Jumia. Farhang va Jumia.